0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yang saatnya kita masuk di jam 8 waktu Indonesia Booster.
2: Waktu WIB. Indonesia Booster. Pas banget Rockstar untuk booster semangat-semangat kamu. Dan kebetulan kita juga pastinya udah ngebooster semangat kita juga hari ini ya.
1: Yes, pas banget dengan kopinya datang kopi. Ya.
2: Pas banget. Dan kali ini kita akan bahas, lo itu Rockstar sebagai tim yang outfitnya suka yang berwarna
1: atau
2: sukanya ya udah gue pengen
1: netral ya, aja yang
2: netral aja, hitam aja atau putih aja, all white all black atau gimana. Yeah.
1: Apalagi kalau Weda ini tipenya lebih punya warna dibanding gue Rockstar. Jadi dia selalu ada entah warna biru, entah warna
2: aku lebih berwarna
1: krem gitu-gitu. Cuman warnanya tuh gak yang gonjreng gitu kan.
2: Yes,
1: nah,
2: gak terlalu gonjreng.
1: Bener, kalau gue tuh warna-warna dasar hitam. Hitam ke coklat atau hitam ke abu gitu.
2: Yes.
1: Tapi kalau versi lo tuh gimana sih Rockstar? Coba sharing bareng kita pagi ini. Mau ngucapin selamat pagi juga ya untuk Dr. Ardi, yes. Agus, yes. Rizka, ada juga Ilma Dewi Sartika, yes. Yang hari ini pagi ini Ilma Dewi Sartika. Iya. Ini Dr. Ardi langsung typing.
2: Gimana tuh?
1: Coba sambil nunggu typingnya Dr. Ardi. Ilma Dewi Sartika, selamat pagi yang lagi berjalan entah di mana ini katanya. Hari ini dia enggak naik motor, Wet. Dia enggak naik mobil, dia naik stroller.
2: Oh, lagi keliling-keliling ya.
1: Hari ini denger streaming aja. Huhuhu Maria gitu kata dia. Okay. Thank you Kak Ilma Dewi Sartika dan juga Naila yang sedang menikmati pagi hari ini. Dokter Ardi
2: udah join.
1: Udah.
2: Katanya tim netral dan minimal sih gitu. Entah kenapa outfit warna netral itu selalu bikin nyaman dipakai dan enak dilihat.
1: Yes.
2: Simple, enggak rame, tapi tetap kelihatan clean dan classy.
1: Benar. Karena kalau misalkan warna-warna netral tuh kayak timeless gitu loh, terus dilihatnya tuh enak aja gitu. Effortless.
2: Kalau sekarang itu istilah clean outfit mungkin ya. Ada tambahan lagi tuh di bawah.
1: Lagian hidup udah cukup banyak drama, kata Dokter Ardi. Jadi outfit biar adem aja. Okay. Betul. Setuju, Dok?
2: Setuju.
1: Dokter Ardi, Dokter Ardi hari ini bertugasnya di mana? Kasih ibu tabanan kah atau sempidika?
2: Atau malah hari ini off day-nya?
1: Atau iya benar ya. Oh. Iya.
2: Cuman nakes bisa off. Bisa.
1: Enggak tahu, coba tanya Dokter Ardi. Karena beliau ini kan enggak cuman offline kan, Wet. Kadang-kadang online juga kan konsultasi, kata Dokter Ardi. Resign nih atau pindah radio katanya. Atau pindah pulau.
2: Melarang buana lah.
1: Doakan ya, Dok. Nah. Tapi dokter butuh PA enggak? Mau ngelamar akunya. Kalau misalkan Dokter Ardi butuh PA kayak kan dokter kan ya. Ini jadwalnya padat banget. Nah.
2: Boleh. Tambah aku juga, Dok. Jadi dua sekarang. Dan Kak Hilma nih katanya tipenya earth tone.
1: Earth tone. Yes. Aku tipenya earth tone. Kelihatan ya.
2: Ada aku juga yang masih typing. Kita tunggu deh, kita tunggu. 1 2 3.
1: Apa kenapa Kak Hilma Dewi Sartika memilih earth tone? Dan kalau misalkan earth tone itu kan banyak ya, kayak warna yang dipakai sama Weda sekarang ini juga termasuk earth tone, dalam ya? Lingkaran earth tone. Karena dia kayak apa ya, nanggung kan kalau ini
2: warna apa?
1: Biru
2: Tosca ya mungkin.
1: Tapi iya, tapi agak-agak ada teal gitu kan. Nah, kalau Kailma seringan earth tone-nya yang apa? Lebih gampang padu-padan. Udah gitu aja katanya. Singkat, padat, dorong stroller memang dia ini.
2: Kalau Agus tim netral tapi sekali-sekali berwarna juga.
1: Oh iya benar. Jadi beberapa berarti lebih banyak menjawab tim netral.
2: Tim netral ya.
1: Kalau beli gustu?
2: Tim hitam.
1: Hitam. Tapi kalau pas hitamnya lagi banyak dicuci, pakailah dia kayak sekarang ini warna biru. Ada titik-titik putihnya, ya udahlah kangguin gitu kan. Kalau wet?
2: Kalau
1: aslinya?
2: Kalau aku sebenarnya sukanya yang warna. Misalnya kayak cuman warna yang gelap-gelap, misalnya hijau. Cuman sekarang lagi move ke yang benar-benar warna putih hitam atau enggak hitam-hitam gitu.

0: mau. Pada banyak yang mau. Contohnya beli gus. Sumpah ya, kalau ngomong sama Weda nih, ngelihat ceritanya dia dengan iya biar misterius apa segala macam, yang muncul di kepala gue adalah si Kevin Kevin NPD itu. Yeah. Siapa sih nama aslinya?
1: Kak Kev.
0: Bukan Kak Kev tuh kan nama terkenalnya. Yeah. Dia kan. Namanya siapa sih? Dan orang tuh benar-benar multi talenta banget. Dia bisa nyanyi, dia bisa main musik dan segala macam. Terus kemarin gue ngirimin lah Rockstar ke Weda. Kayaknya lu emang cocok deh Wet masuk band NPD.
1: Terus aku jawabnya gini, emang karena aku bagian dari NPC. NPC itu nama gini ya, nama fansnya gitu.
0: Oh, gue taunya NMAX lagi.
1: Ya udah lah Rockstar, sharing-sharing sama kita. Pastinya yes. Bisa via WhatsApp di 0811-380778.
0: Iya.
1: Juga
0: juga kamu bisa mention Rockstar Instagramnya. Biasanya Kak Ian nih, mana Kak Ian belum terabsen di Instagram. Ada Beli Gusto yang hari ini bakal ngebalesin chat-chat kamu Rockstar. Tapi ada juga aku yang akan ngebales sama Weda. Di @therockinlife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 81.FM, this is the Rockin' Life Believer. Yes. Everyone can be a rockstar. Zona nyaman rockstar. Nikmatilah zona ini sekarang. Mm-hmm. Selagi masih bisa berkumpul dengan orang tersayang. Mm-hmm. Bertemu dengan teman baikmu. Mm-hmm. Bertemu dengan kita semua di 87.8FM.
1: Yes. Mm. Apalagi kalau nanti tanggal 30 mending kita ketemuan ke satu tempat ini, Rockstar.
0: Yes, pastinya karena di sini lo bisa menikmati banyak banget nih Rockstar penampilan DJ, mulai dari DJ Manavi, mm-hmm. DJ Sabin, ada juga DJ Citra. Mm-hmm. Lo bisa menikmati entertainment mulai dari Fire Dance dan juga Pink Print Dancers. Nah, ditambah juga Rockstar, lo bisa activity face painting yang yes. bikin party lo makin seru. Pastinya the one and only di Sundays Beach Club.
1: Okay.
0: Karena ada Once in a Blue Moon Beach Party. Mm-hmm. Ini udah di mention Maria barusan di Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam. Gitu mm-hmm. Rockstar. Untuk tiketnya, mendapatkan banyak experience lengkap itu Rockstar hanya Rp300.000.
1: Iya.
0: Ini termasuk satu minuman dan juga lo bisa dapetin sekarang juga di sundaybeachclub.com. Sekali lagi untuk pemesanannya bisa lewat sundaybeachclub.com. Langsung klik aja Rockstar ya. Sekali lagi di add. Sekali lagi klik di sundaybeachclub.com.
1: Yes.
0: Pastinya this event is supported by 87.8FM The Rockin' Life Band.
1: Iya, Rockstar. Kesana jangan lupa pakai OOTD terbaik kamu. Tapi kalau ngomongin juga OOTD terbaik untuk ke beach club ya, lu tuh tipe yang kayak gimana sih Rockstar? Tipe yang juga pakai baju netral atau gak netral lu itu dengan gebiar, biar spotted gitu, kayak semua mata tertuju padamu.
0: Yes. Atau ya udah, gue sukanya clean outfit gitu. Ada gak sih yang
1: iya, iya, bener. Clean outfit? Yang ya sebodo amat pokoknya ya, apapun acaranya. Iya, apapun acaranya karakternya tuh tetap dibawa gitu loh. Dan ini ya, mengucapin selamat pagi lagi nih untuk yang udah ikut-ikut netin. Oh, ini udah tadi Agus ya. Kak Ilma. Tadi dia bilang krem WKWK white. Kata dia. Dia curhat dikit nih, udah capek dorong stroller, pas di luar bocahnya bobok, pas balik ngereok. Sini aku temani Naila, pasti makin ngereok.
0: Ada request juga nih.
1: Dia denger lagu yang tadi kayaknya ya, Zona Nyaman ya, dengan lagu 2025, ngerti liriknya 2026. Maria Weda dan Beli Gustu aku rika. Okay. Terus ada Dr. Ardi ya? Nih. Dr. Ardi.
0: Request
1: Jungkook.
0: Jungkook
1: ya, bacanya. Jungkook. Gak ngerti lo Rockstar, maaf ya Army. Ini Army gak sih?
0: Army
1: ya.
0: Betul.
1: Katanya Dr. Ardi gini, selamat pagi Maria Weda. Ini ketinggalan
0: dah. Oh, ketinggalan dah ya.
1: Request Jungkook featuring Lato Seven. Semoga Maria yang hendak melalang buana diberikan yang terbaik.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan semua rencana.
0: Amin astungkara.
1: Amin astungkara ya dok. Rahayu pang juta.
0: Rahayu pang sih.
1: Enggak, sih kan dikit.
0: Maunya
1: juta kan banyak.
0: Miliar juta.
1: Yeah. Jaya. Dan buat Weda katanya, semoga selalu sukses dan bahagia terus dengan

0: pasangan barunya di TRL.
1: Astungkara ya, dilancarkan bahagia semuanya. Bahagia.
0: Aku mau dengerin Weda pokoknya nanti iya, kalau
1: harus ya, harus ya.
0: Dengerin pagi-pagi dan aku akan komplain, "What, mic-nya mati."
1: Jangan. Jangan, jangan dong.
0: Agus typing, Agus coba. Agus typing enggak
1: dia. Sukses buat Maria.
0: Terima kasih.
1: Aku yang baca tanya kayak terharu menangis.
0: Terima kasih ya Dokter Ardi, Kak Agus, Ilma Dewi Sartika, Okta, siapa lagi? Kak Ian. Pokoknya semua-semua yang selalu dengerin Mami Jane.
1: Yes.
0: Yang selalu ngedengerin GMAR dari awal Maria masuk sampai sekarang ya. Nanti lah kita lanjut-lanjutkan.
1: Yes.
0: Pokoknya cerita-ceritanya masih juga terbuka tentang pemilihan warna outfit, baju, tim netral ataukah tim yang colorful. Coba kasih tahu Rockstar via WhatsApp boleh banget, 0811 380 7878. Agus katanya
1: apa tuh?
0: Sukses buat Maria, hicks hicks hicks.
1: Ada hicksnya.
0: Kayaknya harus meet up.
1: Ayo, Kak Maria.
0: Kita ngopski ya. Ngopski bersama
1: Agus.
0: Agus.
1: Seru,
0: seru. Seru kayaknya katanya. Ini ya harusnya GMHR goes to coffee shop.
1: Kita jadi siarannya di coffee shop, seru tuh.
0: Iya. Siapa tau kan didengar kan. Lu punya program baru jadinya wet. Tapi gua udah enggak ada.
1: Iya.
0: Curang nih.
1: Masih bisa request pesannya Rockstar di Instagram kita di @rockinglife.bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Eh, kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini, Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
3: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
3: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: This is CRL, The Rockin' Life, Rockin' You, All Day Long.

0: nih. Ariana Grande.
1: Ya, 3435.
0: Oh, 3435.
1: Berarti berapa ya? 69.
0: Apa itu?
1: 3435.
0: Oh, ditambah. Oh, oke. Sorry, my bad. Ditambah-tambah juga ya, Rockstar. Kadang-kadang tuh kalau keperluan dapur, keperluan yang benar-benar kebutuhan primer, yes, itu pasti kita tuh ngitung-ngitung banget kan. Ngitung-ngitung yang kayak Okay, gimana caranya 100 ribu bisa untuk makan 10 hari gitu. MBG.
1: Mas banget.
0: Lagu itu terngiang-ngiang memang ya. Nah, mencatat-catat pengeluaran, Rosa, dan juga kebutuhan primer. Ini dia saatnya kamu memperlengkap kebutuhan primer dapur kamu di dapur prima. Karena kalau di dapur prima tuh semuanya serba lengkap, ada, Rockstar ya.
1: Mulai dari lengkap. Perlengkapan hotel ada.
0: Ada.
1: Untuk di rumah ada.
0: Ada.
1: Untuk kalau misalnya mau gift buat mami kamu ada juga,
0: Rockstar. Untuk mami Jane, Fanya kalau mau beli-beli ada. Nah, jawabannya tuh cuman di dapur prima, Rockstar. Karena sekarang apalagi ya, udah bisa chat terus WhatsApp, minta katalog. Udah, kamu bisa langsung dapetin update-update-nya dari Dapur Prima. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @dapurprimabali. Lengkapi kebutuhan dapur, horeka, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu cuman di Dapur Prima.
1: Yes, pastinya lengkap di sana, Rockstar. Dan barusan juga udah ada, kita puterin ya requestan dari Mami Jane yang Indecent Obsession, yang Lady Rain. Terus after ini juga bakal kita puterin Bon Jovi, This Ain't Love Song.
0: Yes, dan tadi Mami Jen juga bilang ya, jangan lupa ya Maria, katanya sama Mami sama Weda. Kalau sama Mami gak akan lupa. Kalau sama, Weda sih aku gak tahu ya, Mami.
1: Tergantung
0: mood ya. Kata si Agus, Weda ngeling lagi.
1: Iya, agak netes dikit Kak Agus.
0: Gak ngeling, emang itu adalah air mata.
1: Air mata ya, keibuan.
0: TBL.
1: Dan masih Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang outfit warna yang kamu pakai. Misalnya warnanya apa, kamu lebih nyaman dengan yang colorful kah, atau mungkin yang netral-netral aja. Boleh sharing-sharing sama kita dan masih bisa request pastinya.
0: Yes, tapi gak tau kenapa ya, Wet. Kalau pakai warna-warna itu kayak, kalau gue pribadi gak pede.
1: Yang warna? Ini? Itu mah warna biru.
0: Kalau ini kan karena bajunya kan coklat. Kalau ini kan sebenarnya dia bukan baju kan. Dia cuman outer aja. Ada shell gitu, Rockstar. Kemarin baru dapat dari eventnya The Westin Nusa Dua yang waktu itu Celebrate Women. Ini dari Cak Bali.
1: Cak Bali bagus banget loh.
0: Jadi karena suka kainnya. Gue tuh kalau kain gak pernah nyari kain yang hitam kan. Maksudnya untuk shell-shell gitu. Karena dia sebagai outer, karena bajunya udah warna-warna gelap, jadi luarnya enggak. Cuman kalau baju yang dipakai itu pasti kebanyakan hitam.
1: Entah
0: kenapa.
1: Karena terus kamu suka
0: hitam, kayak orang gak ganti baju, tau gak sih?
1: Karena kamu emang gini sih, personality-nya kayak gitu. Makanya waktu pertama kali kita siaran bareng, kamu nanya kan, takut gak sama aku? Dalam hati, takut banget loh.
0: Iya bener lagi, pernah kan ada satu momen waktu itu kan siaran sebelumnya kan sama Mika Avandi ya. Hai gitu kan. Nah, datanglah si lelaki ini. Nah, dia ini adalah personality-nya tuh kayak orang-orang cowok-cowok cool, agak lincai gitu kan.
1: Lincai
0: apaan, Bu? agak centilisius gitu kan. Terus kalau siaran tuh kayak gitu, ketawanya tuh ketawa-ketawa yang full manner gitu loh, kayak orang yang gitu kan, ketawa-ketawa lebih dari ketawa karir malah.
1: Ketawa kurir.
0: Terus habis itu dia tuh kalau siaran nahan-nahan diri gitu kan, Rockstar. Gue tanya lah, waktu off mic, "What? Lu tuh ngerasa terintimidasi ya sama kuat gitu?" "Enggak kok, Kak," gitu. Terus tanya lagi, "Kenapa? Emang gak bisa kayak anggap aja kayak teman gitu?" "Emang muka aku galak ya, Wet? Emang aku serem ya?" gitu. "Enggak," gitu. Tapi sambil matanya tuh bilang, "Ya lu pikir aja sendiri," gitu. Sampai pada akhirnya, by the time, ya itu terbukti sih. Memang orangnya kelihatan tidak berani menyampaikan aspirasinya ya. Padahal ini presiden Hima loh. Akan kucat cabut dan aku akan bikin petisi ya di jangan kampusmu. Aku, ya. Aku akan bikin petisi ya di kampusmu untuk melengsarkan presiden Hima.
1: Mari lengsarkan beda.
0: Gitu Rockstar, sampai akhirnya dia berani untuk mengutarakan dan ternyata betul dia takut, kayak ngerasa nggak seumuran, ngerasa terintimidasi. Padahal emang bentukannya si perempuan satu ini juga begini aja gitu. Tapi mencoba untuk terus bercanda kan. Yes. Yang
1: dan ya, tapi setelah kira kenal Maria lebih jauh ya, ih seru banget orangnya.
0: Bocil.
1: 100% lucu.
0: Enggak, bapak-bapak.
1: Bapak-bapak tapi pokoknya kalau kemanapun kita, misalnya kita turun ke koperasi beli makanannya Rockstar ya, ada aja ceritakannya yang harus aku loading dulu mikir ini apa ya.
0: Oh
1: iya,
0: bercandanya kemana ya.
1: Dan ya
0: kayak contohnya kemana? sekarang udah bisa berarti bercandaannya, coba kasih tahu beli Gus bercandaannya apa.
1: Bercandanya siapa
0: yang harus lo tangkap, yang akhirnya udah bisa ketangkap sama lu
1: apa ya. Tadi
0: apa
1: beli Gus mau cookies nggak? Terus mereka berdua ketawa, terus aku hah kenapa, apa yang lucu ya. Oke, ternyata paham.
0: Iya, masa
1: mau
0: dia
1: cookies, cookies.
0: Masa dia mau ngekiss beli Gus gitu kan?
1: Enggak, enggak gitu Rockstar. Membelikan
0: kenapa?
1: Cookies.
0: Wah, udah lah Rockstar, tuh cerita-cerita pagi ini kita masih banyak banget waktu untuk bisa dengerin kamu. Yes. Di GMHR pagi ini Rockstar, boleh. Karena ini menjelang selesai topik ya, boleh mau cerita tentang warna favorit kamu, kenapa pilih netral atau enggak, atau sekarang yang di Dalung, Tabanan dan sekitarnya, Canggu juga, yang lagi berkendara, boleh di info update-nya.
1: Apa masih hujan?
0: Apakah masih hujan atau justru hujannya berpindah ke area Sanur, Renon dan sekitarnya, atau Parensi?
1: Apa Parensi?
0: Panjer, Renon dan sekitarnya juga.
1: Parensi, siap.
0: Atau Swiss, ada kan singkatan-singkatan sekarang tuh, Wet. Swiss itu apa?
1: Tapi itu area Bali juga.
0: Sempidi apa dan iya. Ada kan SCBD. Ada singkatan sih, nanti kita coba SCBD cek ya. Boleh banget ya Rosta sambil request lagu masih di 0811380778. Yes. Atau mention Instagramnya Hari Weda juga boleh. Hari Weda.
1: Hanya
0: dua. Weda.
1: Terus bisa juga ke Maria Hills. L-nya 2. Hills.
0: L-nya 2. Oh iya benar. L-nya 2.
1: Atau juga pake bisa Taragoes.
0: Taragoes pakai Z ya.
1: Yeah.
0: Goes.
1: Dan ini kita puterin requestan Mami Jane, Bon Jovi with This Ain't a Love Song.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's 7.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Tarung bebas untuk kamu para petarung, petarung jalanan yang yes, pagi ini sedang bertarung juga dengan kemacetan Bali dan sekitarnya.
1: Termasuk di, juga bertarung dengan semua huru-hara pekerjaan, mulai yes, dari kantornya kah, dari lingkungannya kah, atau mungkin deadline-nya.
0: Ya. Dan mau ngasih tahu juga ya Rockstar, yes, di sini di area Kuta dan sekitarnya yang mau melewati Pantai Kuta.
1: Yes.
0: Lagi mendung-mendungnya nih, dari tadi cuacanya aneh ya.
1: Terang,
0: bentar terang, bentar
1: awan lagi gitu.
0: Mendung,
1: ya.
0: Oh, mendung. Jangan mendang-mendung, mending-mending.
1: Mending-mending kesini aja. Karena di area Duta Rockstar, area Duta Bali ada weekend getaway. Ini pastinya lo bisa menikmati liburan dengan menyenangkan, fasilitasnya lengkap, bonus penawarannya seru banget untuk menginap. Jadi lo bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Ada late check out-nya juga sampai jam 2 siang, jadi lo bisa agak molor gitu Rockstar ya. Terus ada diskon 20% nih.
0: Diskonnya
1: men's
0: spa, dapat diskon. Terus
1: ada
0: late check out
1: Sunday yoga class.
0: Sunday yoga class.
1: Ada juga kids stay free existing bag.
0: Udah 4 benefit tuh Rockstar. Apalagi Wat?
1: Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mar. Nah 6 benefit ini Rockstar lo bisa dapatkan dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin. Nah, ini minimal stay-nya 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Masih lama banget ya?
0: Yes, cuman cobain Rockstar karena stay di area Duta ini sangat-sangat strategis tempatnya. Makanannya
1: enak.
0: Enak, makanan Indonesia ada, buffet-nya tuh
1: lengkap
0: best,
1: ya. Lengkap. Waktu itu kita sempat bukber di sana kan?
0: Bukber, iya benar.
1: Enak-enak semua.
0: Steakhouse-nya juga enak. Pokoknya tempatnya strategis dan gampang juga mau beli oleh-oleh segala macam itu ada semua di sana.
1: Iya, selengkap itu Rockstar, buruanlah reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dan follow sosial media @areaduta.bali. Sekali lagi, apa? Betul, @areaduta.bali.
0: kata Rockstar. Hah? Belum juga ngejar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet, yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's one prayer of them. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Kenapa di hari-hari terakhir ini headset ini jebol? Kupingku berasa hilang setengah rockstar. Jadi headphone-nya copot. Tapi yang satu ini gak akan bikin kamu copot, yes. Apalagi kamu saatnya sekarang ini ya rockstar, join untuk peduli sama lingkungan, untuk acara memberikan ya. Kontribusi. Terlebih untuk mangrove yang ada di Bali ini. Path to sustainability.

0: banyak banget yang bakal ada di sini. High level panel discussion akan dibuka juga, speaker-speakersnya juga tidak 1, 2, 3 tapi banyak banget Rockstar. Jadi mulai dari Mita Alwi,
1: okay,
0: dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada Anak Agung Gede Rai, founder dari Arma. Hans von Holzen, founder Bumbu Bali, dan juga Nina Sudiono dari Rainforest Alliance. Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada juga Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya terbatas. Reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000.
1: Udah dapat banyak speaker yang insightful itu.
0: Iya,
1: dapat juga
0: coffee breaks,
1: okay.
0: Lunch, okay. Kontribusi langsung untuk pelestarian mangrove yang ada di Bali.
1: Selengkap itu Rockstar.
0: Tiketnya bisa kamu order Rockstar atau kamu check out di megatix.com. Untuk info lebih lengkap langsung aja website di The Apurva Kempinski Bali, dan follow social medianya juga at Kempinski Bali. Sekali lagi at Kempinski Bali.
1: Seru ya bisa ikutan kegiatan sustainable. Cuman kalau kemarin-kemarin Mar, lu tuh udah termasuk gak sih ikutan untuk berkontribusi menjaga lingkungan?
0: Apa ya, dengan memilah sampah kali ya kalau sekarang. Sama sebisa mungkin gak pakai plastik. Dalam tanda kutip itu punya spoonbon banyak banget ya di rumah. Kalaupun lupa ngebawa, pasti kalau keluar itu gak mengusahakan untuk gak beli lagi. Terus yang kedua kalau bisa pakai yang daur ulang aja, kayak kalau misalkan banyak minta kardus kayak gitu-gitu. Pakai tumbler.
1: Dan itu kita udah terapkan juga di ketika kita belanja ke koperasi ya.
0: Benar. Dan ini juga sih kalau punya kopi atau bungkus-bungkusnya itu didaur lagi, atau kopinya bisa jadi pengharum gitu loh, yang penyerap kelembapan.
1: Ya, kayak bijinya itu maksudnya kan.
0: Gitu. Dan Rockstar gak berasa juga bentar lagi udah mau kelar. Mungkin cerita-cerita dikit kali ya sebelum gue cabut ya. Hari ini juga rame di studio karena katanya orang-orang ini yang selalu kerja bareng tiap pagi. Operator-operator ini ada mantan operator juga yang pagi ini ada di sini. Andre Huahohe.
1: Hai Andre.
0: Ada Agung.
1: Hai Agung.
0: Ada partner siaran aku yang juga tahun lalu pertama kali gue siaran tuh sama beliau. Beliau bukan sembarang beliau.
1: Tapi
0: coba mana dong suara gemuruhnya.

0: dia.
1: Aja.
0: Masuklah Acak Adul.
1: Acak Adul.
0: Gitu, dan ternyata setahun aja berjalanin di sini.
1: Ya, ya.
0: Terus abis itu siaran bareng Mika Avandi. Mika Avandi abis itu pergi. Terus datanglah si Centilis. Centilis yes in, adik kecil. Lu bilang tadi keibuan, sekarang bilang adik kecil.
1: Enggak.
0: Lu adik-adik yang keibuan ya?
1: Bukan. Mulai sekarang kalian semua yang ada di studio ini termasuk rockstar, panggil aku adik Harry.
0: Mampus. Kata aku sih, Harry apa yang menyebalkan? Harry beda. Tapi pokoknya mau mengucapkan terima kasih gitu ya untuk yang selalu dengerin. Terima kasih juga untuk partner siaranku yang sekarang sudah tidak berpartner juga lah kita kan, tapi masih tetap keep in touch gitu. Pengen deh gue buat dia ngomong di mic ini. Mic merah ini, itu mic-nya dia.
1: Oh itu, bukan yang pink
0: yang satunya gue tuh pakai ini gitu. Jadi ya udah bertukar-tukar gitu. Terus apa tadi mau ngomongnya, lupa lagi.
1: Terima
0: pengen,
1: kasih.
0: Pengen terus, gitu. Iya, ada ngomong di sini, cuman kan enggak bisa kan?
1: Enggak bisa ya.
0: Ngomongnya offline.
1: Ya udah, entar lah ya kita lanjut diskusinya itu.
0: Tapi kan ini operator banyak nih. Ada Andre pun, berarti kumpul jadi satu di kata-kata hari ini untuk terakhir. Mampus aku, mampus. Emang itu ya.
1: Iya. Kata-kata hari ini udah ada.
0: Pokoknya blacklist ya, Agung nggak boleh ngomong semangat, nggak boleh tetap dengerin GMHR-nya, nggak.
2: Basi
0: lo Agung.
1: Cuman walaupun kemarin udah kita bilang blacklist, tetap diomongin kan?
0: Tetap diomongin. Ya udahlah Rockstar, pokoknya stick around terus. Kita masih terus nemenin kamu sampai jam 10. Cuman di 87.8. Excuse me.

0: It's Open Boy Night FM. This is a rock and love belly where everyone is a rock star.
1: Yes, hi rock star.
0: Apa?
1: Apa lagi ya?
0: Nah, banyak
1: ini
0: banget
1: lagu Bring Your Love.
0: Bring apa?
1: Bring Your Love.
0: Bring Your Love.
1: Your Love.
0: Oh, Bring Your Love. Bring Your Love Rockstar. Yes. Kadang-kadang kalau bringing our love itu memunculkan keinginan untuk nge-treatment orang-orang spesial.
1: Dan pas banget Rockstar untuk bisa treat orang-orang tersayang kamu. Kamu bisa untuk ngajak kemana-mana aja. Tapi yang satu ini pastinya gak akan kamu lewatin, karena di Sundays Beach Club presents Once in a Blue Moon Beach Party. Ini Sabtu 30 Mei udah mulai di jam 6:30 malam. Dan akan ada banyak penampilan rockstar, mulai dari DJ Manavi, DJ Sabin, ada juga DJ Citra, juga termasuk entertainment, Fire Dancers, dan juga Pink Prince Dancers. Dan ditambah juga keseruannya, lo bisa ikutan face paintingnya rockstar. Dan untuk semua keseruan itu, tiketnya hanya Rp300.000. Ini udah termasuk satu minuman. Dan lo juga bisa dapetin sekarang pastinya di sundaybeachclub.com. Sekali lagi langsung aja diklik di sundaybeachclub.com. Pastinya event ini disupport oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Dan ngomongin tentang hari ini Rockstar, ini seru banget. Kita udah kedatangan si ijo-ijo ini. Nasi jinggo.
0: Agung ya. Yeah. Agung kan terbungkus dengan kemeja hijau. Oh iya lagi. Ini mereka berdua adalah nasi jinggo versi manusia.
1: Yes.
0: Kamu sarapannya hari ini apa Rockstar? Kalau kami-kami di studio hari ini ada kopi supported by Mika Avandi. Dan juga Imaji Coffee. Ini ada cerita lucu kalau gue, Mika sama Agung ngomongin Imaji Coffee.
1: Kenapa gitu?
0: Karena kami tuh pernah ya pesen kopi di sana. Terus terbayanglah nih berdua minum vanilla latte.
1: Oke, terus
0: gue minum cafe latte, no sugar. Datanglah vanilla. Datanglah susu dingin rasa vanila.
1: Oke, terus?
0: Ah, enggak jadilah, lu enggak merhatiin.
1: Aku ngepap.
0: Ya udah pakai pokoknya kayak gitu Rockstar. Terus ada juga nasi jinggo kami berpesta pagi ini. Terus hari ini juga ada yang struggling kan. Ya, syukur-syukur di studio hari ini rame karena beli gustu jadi bisa melek ya. Karena dia habis benyah punya.
1: Pokoknya barusan beligus ngeluhnya gini, aduh ngantuk no gitu. Kalau aku sih enggak ngantuk ya.
0: Ah, bohong kawet. Udahlah kita dengerin lagu aja.

0: It's Open Planet FM. This is Rock Life Bali, where everyone can be rock star.
1: Apa judulnya ini?
0: Terbuang dalam waktu. Katanya di lagu ini kita kan tua dan kehilangan pegangan. Betul apa betul? Betul ya. Aduh, masih seruput.
1: Bener loh. Makin berumur tuh lingkup pertemanan akan semakin mengecil. Terus hal-hal yang tadinya tuh berasa gebiar, war, ami kehidupannya itu akan menarik diri untuk lebih fokus sama diri sendiri.
0: Self time gitu ya.
1: Self time.
0: Apa ya? Me time.
1: Iya.
0: Ya itu maksudnya.
1: Quality time. Quality time. Bener. Dan banyak hal yang mungkin juga sekarang terlewatkan oleh waktu ya, Rockstar. Mm-hmm. Kalau kata orang tuh waktu akan menyembuhkan
0: Bukan.
1: Segala sesuatunya. Padahal sebenarnya waktu tuh ya di situ-situ aja. Mm-mm. Kitanya yang makin menerima.
0: Betul. Dan gitu, harus bisa beradaptasi sih sama semua perubahan, termasuk juga hari ini. Saya juga mau bilang makasih banyak untuk Maria Hills yang udah menemani, yang udah selalu ngajarin, yang selalu memberikan masukan setiap kesalahan aku, kayak langsung ditegur, Weda kurang ini, kamu lo harusnya gini gitu. Makasih ya Maria, makasih selalu membantuku.
1: Bohong.
0: Jadi partner terbaik.
1: Bohong. Tadi masih tegur aja mukanya kayak ih, bawel banget anjir.
0: Enggak, aku pernah gitu. Tapi iya. Tapi terkadang iya.
1: Bentar, Wat. Lu lagi pidato, gue salfok. Ini perempuan satu. Oke.
0: Jadi
1: Diva Maharani Kemala uha.
0: Tahu dah ke best dress hari ini. Ya oke.
1: Ternyata Gek Diva ini yang rekanan MS Glow ya.
0: Pokoknya makasih banyak ya Maria. Semoga bisa bertemu terus di kesempatan berikutnya nongkrong-nongkrong sama kita.
1: Iya, terima kasih juga ya Cawet.
0: Kok jelek sih balasannya?
1: Karena Aca gak ada kan. Oh, kan yeah. Kalian biasanya berdua. Cawet, Aca, Weda. Pokoknya terus belajar juga untuk Weda. Nanti sama pasangan barunya. Sama Warohma. Gitu gak sih Indra?
2: Sakinah. Oh, iya. Islam gue doang deh.
0: Sakinah Mawar.
1: Samawa itu kan udah Sakinah Mawar da Warohma. Yang terakhir Marhama. Makasih juga buat Beli Gustu, yes, yang selalu sabar menghadapi bokem-bokem siaran GMHR ini dari zaman G Mahadiva.
0: Emang dia bocil ya? Enggak.
1: G Ceni ini ya. G Ceni. Siapa? Ada nama?
0: Peranakan Mahadiva.
1: Dia mengakui loh. G Ceni peranakan Hari Mahadiva. Ya ampun Hari. Makasih juga Egi. Egi yang juga luar biasa, selalu gak ready kata-kata hari ininya pun ya,
0: yes.
1: Tapi dia ready untuk memberikan nasi jinggo yang luar biasa.
0: Makasih ya nasi jinggonya.
1: CEO loh dia.
0: Enak banget loh.
1: Terus makasih juga Andre, yang sudah menemani tapping-tappingan. Terus Andre juga menemani di studio, meskipun cuma bentar ya. Tapi Andre dan Ligustu ini pemuncak klasemen kata-kata hari ini.
0: Okay.
1: Tapi aku sih berharap hari ini
0: ada Agung,
1: Agung ya, yes, gitu. Terus untuk Aca, skip.
2: Skip.
1: Masih molor dia. Dan terutama terima kasih juga untuk Mika Avandi. Ini nggak tahu ya boleh atau nggak. Tapi meskipun udah berbeda ya udahlah ya. Tokan yang dengerin masih ada Agus, Ima Dewi Sartika, Dokter Ardi, lagi Mami Jen. Dulu siapa ya guys zaman-zaman kita itu?
2: Ian.
1: Oh iya, Kak Ian tuh pasti. Terus oh iya, tadi ngomongin orang-orang yang disebut itu, kata si Agus mau ngajakin GMHR outing.
0: Outing.
1: Ayo kita camping katanya.
0: Camping.
1: Pokoknya semuanya terima kasih untuk Rockstar juga yang udah ngedengerin nanti. Tetap dengerin terus 87,8 The Rockin' Life Bali. Ternyata pensiun sudah akhirnya.
0: Pensiun dini dia.
1: Apalagi ya? Udah sih itu aja.
0: Udah, last pitch-nya udah.
1: Oh ya, udah sekarang kita kata-kata hari ini.
0: Well, ladies and gentlemen.
1: Oh, mampus.
0: Ayo. Ayo kita dengar kata-kata hari ini dari Bligus.
1: Sebelum kata-kata ya, guys, rockstar atau siapapun dimanapun, mending bikin petisi deh. Turuh lengserkan Presiden Hima. Kampusnya di Renon. Kita kata-kata dari hari ininya tuh dari Andre kali ya, karena Andre boleh, terlihat boleh. Ready setelah Andre, Agung baru beli Gustu, yang tua terakhir. Abis tuh Mika Avandia.
0: Oh, dia yang pretua di sini.
1: Terus setelah Mika on mic, ntar ditelepon. Takut banget loh. Mika nanti dibacakan dari Agung aja ya. Gimana kan kita masih memegang kok sopan santunnya ya nggak sih?
3: Kata-kata hari ini, perpisahan adalah perayaan yang baru saja dimulai.
0: Ulang ya.
3: Ini kata-katanya dari YB. Perpisahan adalah perayaan yang baru saja dimulai.
0: See you, Kak Maria.
3: Boleh.
0: Ayo, Ek. Ayo, aku.
4: Kata-kata hari ini buat aku buat Kak Maria ya, ini sangat spesial ya.
0: Apa tuh?
4: Buat Kak Maria, saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa.
0: Surabaya dong.
3: Saya akan lawan.
1: Kali ini saya akan lawan ya, Mas.
3: Saya akan lawan.
0: Ayo lanjut. Sekarang puncak klasemennya.
1: Jangan lupa kata-kata titipan Mika ya.
2: Kata-kata hari ini, sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan tetaplah menyakitkan.
0: Kerawan
1: soalnya partnerku ini gak dibikinin siaran terakhir. Ini pun juga gak dibikinin, bikin aja sendiri.
0: Aduh.
1: Tapi terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah datang. Andre yang harusnya sekarang ke kantor, tapi udah check in lebih awal. Egi yang libur juga, bawa nasi jinggo pun dia. Terus apalagi? Oh, Mika Avandi juga yang pagi ini tidak running tapi malah running kesini.
0: Ada meeting. Ada meeting loh dia harusnya.
1: Inilah meetingnya kan?
0: Iya.
1: Ya pokoknya terima kasih Rockstar, terima kasih ya Wahri Weda, semangat lu. Semoga enggak menyusul resign.
0: Iya. Semangat ya. Thank you Maria, thank you Rockstar.
1: We'll see you again next time Rockstar. Stick around terus cuma di 87.8 Maria Hills Menaran pamit.
0: Ya,
1: gantung mic-nya.
0: Pamit. Tapi belum pamit.
1: Kata yes. Weda, mic-nya pamit karena mau rucak.
0: Ya. Dadah Rockstar.

gitu, working life balance. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Fakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Fakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Fakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh

0: lagi pengen liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
1: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasih.

0: Sian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: What we gotta do right here?

media The Rockin' Life Bali. Udah kan dokter, ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat, bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima. Barbra Streisand.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Kembali pada time decision number one lifestyle and entertainment media The Rock in Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Apurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at di Apurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Atung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website di Apurva Kempinski Bali. Juga biar

98.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Like Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin liatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di seminggu, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya, itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari detiknews.com, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 dilaporkan baru saja mengguncang wilayah utara Sili, tempatnya di kawasan Antofagasta Selasa 26 Mei 2026 hari ini. Pusat Seismologi Nasional Universitas Sili mencatat pusat gempa berada di kedalaman 64 km dengan

0: dan oseanografi Chili juga bergerak cepat dengan mengonfirmasi bahwa karakteristik guncangan gempa kali ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memicu potensi ancaman tsunami di sepanjang garis pantai negara tersebut. Berikutnya dari billboard.com, rapper asal Kanada Drake secara resmi sejarah baru di industri musik dunia setelah berhasil menguasai peringkat 1, 2, dan 3 sekaligus di tangga album Billboard 200 24 Mei 2026. Rekor yang belum pernah terjadi sejak tangga lagu ini dimulai pada tahun 1956 lalu tersebut berhasil diraih Drake karena aksi nekat bersamaan berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dari pencapaian ini, Drake resmi menyamai rekor Taylor Swift dengan total koleksi 15 album yang berhasil duduk di peringkat pertama, sekaligus menjadi dominasi mutlaknya di platform streaming global. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, langkah pasangan ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti dilaporkan harus terhenti lebih awal dari turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026 Selasa 26 Mei 2026. Menjadi wakil pertama Indonesia yang berlaga di hari pembuka, Tiwi dan Fadia langsung berhenti setelah dua game berlangsung, 15-21 dan 15-21, oleh pasangan ganda putri pertama asal Cina Liu Shengshu dan Tan Ning. Kalahan di babak ke-32 besar yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil ganda putri, sementara 4 wakil Indonesia lainnya dijadwalkan baru akan bertanding pada siang dan sore nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life. It's been a long

0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: The Apurva Kempinski Bali returns with Path to Sustainable Growth 2026 on June 24 at Candi Ballroom. Following its 2025 edition, the one-day forum continues its focus on four key pillars: repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. The program gathers leaders, practitioners, and professionals from different industries for a series of discussions on sustainability, culture, and future-focused initiatives. Speakers include Mita Awi, Anak Agung Gederai, Heinz von Holzen, alongside voices from Rainforest Alliance Eco Mantra, and more. Tickets are priced at ₹500,000, including coffee breaks, lunch, and a direct contribution to Bali's mangrove conservation efforts. Get your ticket now at megatix.co.id. Check their website, The Apurva Kempinski Bali. Also follow Instagram at Kempinski Bali. Once again, at Kempinski Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL. The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lagi pengen liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
1: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong?

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari detiknews.com, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 dilaporkan baru saja mengguncang wilayah utara Sili, tempatnya di kawasan Antofagasta Selasa 26 Mei 2026 hari ini. Pusat Seismologi Nasional Universitas Sili mencatat pusat gempa berada di kedalaman 64 km dengan epicenter

0: dan Oseanografi Chili juga bergerak cepat dengan mengonfirmasi bahwa karakteristik guncangan gempa kali ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memicu potensi ancaman tsunami di sepanjang garis pantai negara tersebut. Berikutnya dari billboard.com, rapper asal Kanada Drake secara resmi sukses mencetak sejarah baru di industri musik dunia setelah berhasil menguasai peringkat 1, 2, dan 3 sekaligus di tangga album Billboard 200 24 Mei 2026. Rekor yang belum pernah terjadi sejak tangga lagu ini dimulai pada tahun 1956 lalu tersebut berhasil diraih Drake karena aksi nekatnya merilis 3 album studio penuh secara bersamaan berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dari pencapaian ini, Drake resmi menyamai rekor Taylor Swift dengan total koleksi 15 album yang berhasil duduk di peringkat pertama, sekaligus menjadi dominasi mutlaknya di platform streaming global. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, langkah pasangan ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti dilaporkan harus terhenti lebih awal dari turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026 Selasa 26 Mei 2026. Menjadi wakil pertama Indonesia yang berlaga di hari pembuka, Tiwi dan Fadia langsung berhenti setelah dua game berlangsung, 15-21 dan 15-21, oleh pasangan ganda putri pertama asal Cina Liu Shengshu dan Tan Ning. Kalahan di babak ke-32 besar yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil ganda putri, sementara 4 wakil Indonesia lainnya dijadwalkan baru akan bertanding pada siang dan sore nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: Saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French Luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
5: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
5: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
5: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air,

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Entertainment Media The Rocking Life Bali. Daerah Suwarde dari sini Rockstar. Seperti biasa ya, kan kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih. Nyenengin kuping, nyenengin mata, nyenengin semuanya. Seperti Kesandi Speech Club yang punya satu program seru di tanggal 30 Mei hari Sabtu nanti. Namanya adalah Once in a Blue Moon Beach Party. Jadi akan ada penampilan dari DJ Manafe, kemudian ada DJ Sabin, DJ Citra, dan ada entertainment lainnya kayak Fire Dancers, Pink Print Dancers, dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang bikin party kamu super seru. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan tunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by It's Everybody FM, The Rockin' Life Bali.

Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya @LouisAndFriendsFitness. Sekali lagi @LouisAndFriendsFitness.

0: saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Where everyone can be a rock star, the rock in life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French Luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
2: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
1: Hah? Diskon gede?
2: Eits, belum boleh bocor.
1: Hindong, dikit aja.
2: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
1: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari detiknews.com, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 dilaporkan baru saja mengguncang wilayah utara Sili, tempatnya di kawasan Antofagasta Selasa 26 Mei 2026 hari ini. Pusat Seismologi Nasional Universitas Sili mencatat pusat gempa berada di kedalaman 64 km dengan epicentrum yang berjarak sekitar 12 km di selatan kota Kalama, namun otoritas setempat melaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Layanan hidrografi dan oseanografi Sili juga bergerak cepat dengan mengonfirmasi bahwa karakteristik guncangan gempa kali ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memicu potensi ancaman tsunami di sepanjang garis pantai negara tersebut. Berikutnya dari billboard.com, rapper asal Kanada Drake secara resmi sukses mencetak sejarah baru di industri musik dunia setelah berhasil menguasai peringkat 1, 2, dan 3 sekaligus di tangga album Billboard 200 24 Mei 2026. Rekor yang belum pernah terjadi sejak tangga lagu ini dimulai pada tahun 1956 lalu tersebut berhasil diraih Drake karena aksi nekatnya merilis 3 album studio penuh secara bersamaan berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dari pencapaian ini, Drake resmi menyamai rekor Taylor Swift dengan total koleksi 15 album yang berhasil duduk di peringkat pertama sekaligus menjadi dominasi mutlaknya di platform streaming global. Berita ketiga dari cnnindonesia.com, langkah pasangan ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti dilaporkan harus terhenti lebih awal dari turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026 Selasa 26 Mei 2026. Menjadi wakil pertama Indonesia yang berlaga di hari pembuka, Tiwi dan Fadia langsung berhenti setelah 2 game berlangsung, 15-21 dan 15-21, oleh pasangan ganda putri pertama asal Cina Liu Shengshu dan Tan Ning. Kalahan di babak ke-32 besar yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil ganda putri, sementara 4 wakil Indonesia lainnya dijadwalkan baru akan bertanding pada siang dan sore nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

super seru. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan nunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari detiknews.com, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 dilaporkan baru saja mengguncang wilayah utara Sili, tempatnya di kawasan Antofagasta Selasa 26 Mei 2026 hari ini. Pusat Seismologi Nasional Universitas Sili mencatat pusat gempa berada di kedalaman 64 km dengan epicentrum yang berjarak sekitar 12 km di selatan kota Kalama, namun otoritas setempat melaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Layanan hidrografi dan oseanografi Sili juga bergerak cepat dengan mengonfirmasi bahwa karakteristik guncangan gempa kali ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memicu potensi ancaman tsunami di sepanjang garis pantai negara tersebut. Berikutnya dari billboard.com, rapper asal Kanada, Drake secara resmi sukses mencetak sejarah baru di industri musik dunia setelah berhasil menguasai peringkat 1, 2, dan 3 sekaligus di tangga album Billboard 200 24 Mei 2026. Rekor yang belum pernah terjadi sejak tangga lagu ini dimulai pada tahun 1956 lalu tersebut berhasil diraih Drake karena aksi nekatnya merilis 3 album studio penuh secara bersamaan berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dari pencapaian ini, Drake resmi menyamai rekor Taylor Swift dengan total koleksi 15 album yang berhasil duduk di peringkat pertama, sekaligus menjadi dominasi mutlaknya di platform streaming global. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, langkah pasangan ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti dilaporkan harus terhenti lebih awal dari turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026 Selasa 26 Mei 2026. Menjadi wakil pertama Indonesia yang berlaga di hari pembuka, Tiwi dan Fadia langsung berhenti setelah 2 game berlangsung, 15-21 dan 15-21, oleh pasangan ganda putri pertama asal Cina Liu Shengshu dan Tan Ning. Kalahan di babak ke-32 besar yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil ganda putri. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya dijadwalkan baru akan bertanding pada siang dan sore nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockandlife.bali.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar. What a defense is a-

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Kalau kamu dari kemarin-kemarin liatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang deket dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan.

fasilitasnya paling lengkap. Terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginep dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginep setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya, itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
5: All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Daerah Suwarde di sini Rockstar. Seperti biasa ya, kan kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih gitu. Nyenengin kuping,

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. I'm up and slow, take off the slow.

number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Balance. Ziarah Suwarde dari sini Rockstar. Seperti biasa ya, kan kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih gitu. Nyenengin kuping, nyenengin mata, nyenengin semuanya. Seperti ke Sunday's Beach Club yang punya satu program seru di tanggal 30 Mei hari Sabtu nanti. Namanya adalah Once in a Blue.

Flying Dancers. Dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang bikin party kamu super seru. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan tunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Blue Moon Nights don't come twice. This May 30, Sunday's Beach Club is turning the shoreline into a cool after dark escape with the Once in a Blue Moon Beach Party starting from 6:30 p.m.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Ria Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Ria Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: The Apurva Kempinski Bali returns with Path to Sustainable Growth 2026 on June 24 at Candi Ballroom. Following its 2025 edition, the one-day forum continues its focus on four key pillars: repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. The program gathers leaders, practitioners, and professionals from different industries for a series of discussions on sustainability, culture, and future-focused initiatives. Speakers include Mita Awi, Anak Agung Gederai, Heinz von Holzen, alongside voices from Rainforest Alliance Eco Mantra, and more. Tickets are priced at ₹500,000, including coffee breaks, lunch, and a direct contribution to Bali's mangrove conservation efforts. Get your ticket now at megatix.co.id. Check their website, The Apurva Kempinski Bali. Also follow Instagram at Kempinski Bali. Once again, at Kempinski Bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Hello.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: TRL, The Rockin' Life.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk. Ada Seafood on Ice. Ada Italian Style Porchetta. Ada Frittata di Gamberi Ikar Siofi. Dan juga Love Rosa Goose. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu. Dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

sini WhatsApp. Seperti biasa ya, kan kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih gitu. Nyenengin kuping, nyenengin mata, nyenengin semuanya. Seperti kesan di Speech Club.

tiketnya cuma 300.000 rupiah, termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan nunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by SM Reported FM, The Rocking Life Bali.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.